0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Dan teman Produa, untuk selanjutnya aku bakal puterin lagu yang paling banyak di voting untuk trivia request kita di edisi pagi ini. Dan kita langsung cek dulu teman Produa dengan perolehan persentasenya 60% dari 3 lagunya Itgitaf yang masuk dalam kategori new entry-nya di playlist Produa. Berusaha di bawah hujan, mungkin di depan burang, sedia aku sebelum hujan. Dan yang terputar buat kamu di pagi ini teman Produa adalah lagu dari Itgitaf yang paling baru banget yang masuk di bank musiknya Produa. Untuk lagunya Berusaha di Bawah Hujan. Ini dia yang terputar. Terima kasih udah ikutan gabung sama kita di sini. Dan semoga aja lagu ini bisa benar-benar membawa suasana hati kamu jadi lebih baik lagi, atau bahkan mungkin setidaknya kalian urai emosi-emosi itu dalam diri melalui lagu ini.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Love Radio, kita masih update lagi nih informasi di Spadia. Dan 15 menit tersisa untuk aku nemenin kalian di Spadia on the weekend. Dan kali ini aku mau sedikit ngebahas mengenai Super League yang pastinya ini sudah menjadi hari yang menentukan siapa yang akan mengangkat trofi Super League 2025-2026. Dan nanti teman Pradue, untuk perebutan gelar juara sendiri di Super League ada Borneo FC dan juga Samarinda. Dan kalaupun diprediksi sama Bungkus Maini, Eke Bungkus ya, untuk pekan terakhir Super League 2025-2026, ini dipastikan menjadi satu ronde penutup musim paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Dan persaingan gelar untuk juara kompetisi kasta tertinggi dari sepak bola Indonesia ini masih belum selesai tahun pra-2. Dan sejumlah tim masih bertarung untuk menentukan posisi akhir dari klasmen Super League 2025-2026. Dan saat ini tahun pra-2, Persib Bandung berada di posisi puncak dalam perebutan trofi. Dan Maung Bandung memimpin klasmen sementara dengan perolehan 78 poin dan unggul 2 angka dari Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua dengan perolehan poin 76. Dan situasi ini juga belum sepenuhnya aman Tom Pradua, dan membuat kesalahan dan terselip di pekan terakhir bisa mengubah seluruh cerita dari musim ini. Dan Bungkus juga menilai untuk laga penutup musim ini justru menjadi laga paling berbahaya karena seluruh tekanan bertumpu dalam satu pertandingan Tom Pradua. Selain dari penentu siapa yang akan mengangkat trofi, juga akan kita ketahui bersama siapa yang akan melengkapi PSBS Biak dan juga Semen Padang yang harus ke Liga 2 ya. Dan tahun pra-2, Persib akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di hari Sabtu sore ini. Dan di saat yang bersamaan, Borneo FC juga akan menjamu Malut United di Stadion Segiri Samarinda. Dan secara hitung-hitungan klasmen, Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara tetap ada di Bandung dan gak kemana-mana. Tapi pengamat sepak bola dan juga komentator Super League, Bungkus, juga menilai laga menghadapi Persija tidak akan berjalan semudah yang dibayangkan oleh banyak pasang mata tahun pra-2. Meskipun berstatus tim promosi dari kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia di musim lalu, Persija justru tampil cukup mengejutkan pada putaran kedua di musim ini tahun pra-2. Dari performa tim asuhan Mario Lemos ini juga terus menunjukkan perkembangan dan berhasil menjauh dari ancaman degradasi setelah mengambil 4 poin dari 2 laga terakhir termasuk saat menjamu Borneo FC. Dan Tom Pradua, Bungkus, mengingatkan Persib Bandung agar tidak terlena hanya karena bermain di kandang sendiri dan unggul secara posisi klasmen. Dan kemudian dari pengamatannya Bungkus sendiri sebagai pengamat, dia mengatakan bahwa saya tidak akan mudah melewati ataupun Persib tidak akan mudah melewati Persijap yang putaran kedua ini termasuk pada klub yang progresnya cukup bagus. Dan situasi ini juga di mana untuk bisa melihat posisinya Borneo juga punya harapan ya sampai pada pekan terakhir ini tahun pra-2. Dan di Samarinda, Borneo FC juga akan menjalani laga penting melawan Malut United, dan tim Borneo sendiri juga wajib menang nih sambil berharap bahwa Persib gagal meraih kemenangan di Bandung tahun pra-2 ya. Dan lagi-lagi semua kemungkinan masih akan terjadi. Dan ketika konferensi pers di H-1 pada laga tanggal 23 ini tanggal pra-2, ketika ditanya soal Persib Bandung, David Da Silva yang mendampingi pelatih kepala Henry Susilo ketika sesi konferensi pers menegaskan bahwa dia tidak akan mengomentari soal Persib Bandung karena dia menegaskan dia menghormati jersey Malut United yang ia kenakan. Dan yes, David Da Silva menegaskan dirinya hanya fokus membantu timnya menang atas Borneo FC dan tidak kepikiran soal Persib Bandung ya. Dan tahun pra-2 dalam konferensi pers di Gor Segiri pada hari Jumat kemarin, DDS juga mengatakan dan dia menjawab pertanyaan ya mengenai kemungkinan dirinya mencetak gol untuk membantu peluang Persib untuk juara. Dan pertanyaan ini juga terasa wajar ya mungkin untuk sebagian orang ya, bagaimana David Da Silva juga turut mengantarkan Persib juara di 2023-2024 kemudian 2024-2025. Namun striker yang asalnya dari Brasil ini menegaskan mengenai profesionalismenya bersama dengan Malut dan
Saat ditanya, dia memberikan jawaban bahwa dia hanya fokus dan menjadikan fokus utamanya adalah memberi kemenangan dan kemampuan terbaik untuk klub yang dibelanya saat ini, bukan memikirkan kepentingan dari tim yang lain. Seperti itu, Tom Pradua, ya. Dan untuk saat ini, dari DDS sendiri, Tom Pradua,

FC di kandang ataupun di home dari Borneo, di Segiri, Samarinda, dan kita juga pastinya akan nanti memulai kompetisi barunya 2026-2027, sudah dirilis dari penyelenggara operator Liga, ya, itu akan dimulai di tanggal 4 September 2026.

Teman Pradue, dan akhirnya aku Tris Melian ngemenin kamu di Spadang The Weekend. Udah harus pamit dari Rondengar Kamu di edisi hari ini tanggal 23 Mei 2026. Sampai jumpa di edisi berikutnya, dan pastikan terus jadikan Pradue sebagai teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sembilan yang kuat tujuh FM, RRI Produk Alternatif, teman terbaik kamu. RRI Produk FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Produk. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, setelah penantian panjang, BTS resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 hingga 27 Desember 2026. Dan Teman Pro 2, hal ini jelas menjadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun lalu. Kita beralih ke informasi lainnya Teman Pro 2 dari kabar dunia olahraga. Teman Pro 2, Manchester City resmi mengumumkan perpisahan dengan Pep Guardiola pada hari Jumat kemarin waktu setempat di tanggal 22 Mei 2026. Pep Guardiola memutuskan mundur dari kursi pelatih Manchester City setelah menjalani 10 tahun bersama dengan The Citizens, dan lewat pernyataan resmi klub, Manchester City menyampaikan bahwa pelatih asal Spanyol tersebut akan meninggalkan jabatannya pada musim panas tahun ini. Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan pelatih berusia 55 tahun itu di Etihad Stadium meskipun kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2027. Guardiola tidak menjelaskan alasan detail di balik keputusannya tersebut. Dia hanya merasa waktu untuk mengakhiri masa kerja di Manchester City sudah tiba waktunya. Dan Teman Pro 2, pemilik dari Manchester City, Sheikh Mansour, juga turut memberikan penghargaan khusus kepada Guardiola setelah kabar perpisahannya diumumkan. Klub memastikan Guardiola akan dibuatkan patung di area Etihad Stadium, dan patung Pep Guardiola kabarnya sedang dalam proses pengerjaan dan nantinya ditempatkan di jalan menuju tribun utara stadion. Dan selain itu, nama Guardiola juga diabadikan sebagai nama tribun utara dari Manchester City. Tribun Stadion Etihad Stadium juga dijadwalkan mulai dibuka secara resmi pada laga terakhir Guardiola bersama dengan Manchester City di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya?
1: Apa keseringan pakai TWS kali?
0: Duh, sakit lagi.
2: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: waspada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta teman, terbaik kamu teman Pro 2. Dan kembali lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan gak?
0: Di sini mendung yang... mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang tak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi. Untuk stakeholdernya RRI, jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini, apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer-nya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rizky ya, jadi bingung. Ya, sehat-sehat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Oh, hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pada dapat lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di Kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya, yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita. Itu ada Alobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kayak bersambut di sampai sekarang. Teman Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bener bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia lihat di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua. Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu. Sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan tentunya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang ya sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegang ya, tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Nah, setuju keren. Oke, kalau Kak Reni gimana Kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih Bang, gitu.
0: Okay.
3: Kan. Iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care. Terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya Bang yang waktu itu ya? Pokoknya yeah. Gitulah. Terus sampai yeah, akhirnya.
4: Iya, yeah, betul. Album kedua.
3: Iya, yeah, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia kan luar udah tahu lah Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya nggak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah, keren-keren banget, teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

0: Broadway FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Rini Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang Bu sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan, ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Ya. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja, orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan
1: matahari,
0: mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita.
0: Biar sawo matang juga.
1: Ya, sawo matang gitu. Yeah. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas. Matanya tajam itu maksudnya punya visi ke depan itu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya,
0: setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Oke, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luas ya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia untuk iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget
3: gitu. Iya secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke. Oke, ini teman pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Pro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang.
1: Oke.
2: 15 menit lagi.
1: Oke, Bang.
2: Ada sukses.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro 2.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: itu dia lagunya tuh Pro 2, keren banget ya.
1: Ya.
0: Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan Pa itu, ya kan? kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya, kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak, jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini, ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
2: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu, ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album ke-4, 5, 6 dan seterusnya ya.
0: Amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan.

0: 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Bro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas apa namanya dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah,
2: oh,
0: karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
2: Wih, ini seru.
0: Ini eksklusif ya. Nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
2: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Wih, seru banget. Kalau oke deh, kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi okay. Untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor, ya. Wajah. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arka sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa
2: di follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya. Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini, Mas Rio, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
2: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada
2: Bumi
1: Indonesia luar biasa.
2: Iya,
1: sangat itu. Indonesia
3: Nada Bumi.
2: Iya, terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
2: terima
1: amin,
2: kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
4: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali mengudara di siaran siang edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Diana kembali menyapa kamu teman Pro 2 siang hari ini. Kok semangat banget ya Diana ya. Gak apa-apa, kita harus tetap semangat walaupun cuaca di luar hujannya. Waduh, dari jam berapa tadi ya? Dari sekitar jam 10 ya teman Pro 2 ya. Di seputaran Gamayu tuh tiba-tiba jebras hujan gitu. Gak apa-apa ya, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan terlalu ngebut bawa kendaraannya ya, karena pasti jalannya licin. Oke teman Pro 2, siang hari ini Diana akan nemenin kamu dengan berbagai informasi yang terupdate dan terfaktual juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru, dan sore nanti bakal ada chart juga, top 20 Indonesia dan top 20 internasional. Kira-kira nanti sore lagu kamu masuk ke jajaran chart nggak ya? Waduh, kita lihat ya nanti sore ya.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Alright teman Pradua, waktu menunjukkan pukul 12 lebih 31 menit, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk karya Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urat tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih nemenin kamu teman perdua di Santai Siang. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih teman perdua. Kamu siap nggak buat menyambut Piala Dunia? Jujur Diana excited banget ya, karena ini adalah pengalaman pertama Diana mengikuti Piala Dunia dan di Ternate gitu. Karena Diana dengar nih dari beberapa keluarga, dari beberapa teman-teman, di Ternate tuh antusiasmenya terhadap Piala Dunia tuh tinggi banget teman perdua gitu. Jadi kayak, ih gimana ya nanti Piala Dunia. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih teman berdua, ada satu negara yang menargetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Siapakah dia? Ada Meksiko teman berdua. Meksiko ini bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia gitu. Mereka tuh nantinya akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia ini barengan sama Kanada dan Amerika Serikat. Karena kabarnya Meksiko itu berpartisipasi terakhir sebagai tuan rumah tuh di tahun 1986. Jadi wajar ya dia ngerasa excited banget ya teman berdua. Dan bahkan partisipasinya di tahun 1986 itu mencapai perempat final gitu. Jadi mereka tuh sekarang yakin banget gitu ya, mereka tuh bakal jadi juara Piala Dunia 2026. Waduh, gimana nih teman berdua? Dan bahkan gitu ya, Javier Aguirre yang juga merupakan veteran dari tim 1986, mereka tuh menargetkan tahun ini tuh bakal lebih jauh lagi gitu loh. Seperti yang tadi Diana bilang, mereka tuh udah yakin banget kalau mereka bakal jadi juara gitu. Kita lihat nanti ya. Karena jujur Diana juga apa ya, masih belum tahu gitu ya mendukung negara mana gitu. Jadi Aguirre sendiri didukung oleh asisten pelatihnya ada Rafael Marquez gitu ya. Mereka tuh menginfokan bahwa mereka tuh membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya dulu waktu menjadi tim cadangan Barcelona gitu. Meksiko sendiri lolos sebagai tuan rumah barengan sama Kanada dan Amerika Serikat dengan edisi dan format baru ya, 48 tim gitu. Dan mereka, dan tahun ini juga diproyeksikan sebagai Piala Dunia terbesar juga sepanjang sejarah. Kita tunggu ya teman berdua ya, gimana nih kira-kira gitu ya. Apakah benar Meksiko yang akan jadi juaranya, atau jangan-jangan kamu kira-kira tim dari negara mana nih gitu ya. Kemarin Diana sempat wawancara orang-orang juga di salah satu kafe di Ternate. Ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Brasil gitu ya. Jujur Diana masih belum tahu nih mau dukung siapa. Boleh dong rekomendasi ke Diana, kira-kira Diana nih baiknya dukung negara mana ya.

0: gitu.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Alright teman Pro 2, nggak kerasa ternyata sudah mau setengah 2 ya. Dan di setengah 2 ini kita masuk di segmen santai. Masih santai siang programnya, tapi masuk di segmen flashback hits teman Pro 2, dimana Diana akan memutarkan beberapa lagu ya, alias playlist yang udah Diana siapin. Lagu-lagu jadul, lagu-lagu yang memorable, nostalgia. Kayak nostalgianya buat Diana aja ya. Tapi siapa tahu kamu tahu sama lagu-lagu yang udah Diana siapin ini ya teman Pro 2 ya. Dan untuk flashback hits akan berlangsung langsung sampai di jam 2 teman Pro 2. Jadi selamat mendengarkan playlist yang udah Diana siapin. Dan nanti di jam 2 sampai dengan jam 4 ya teman Pro 2, bakal ada Ida Rapka juga yang akan nemenin kamu untuk ngasih tahu nih lagu-lagu apa yang masuk dalam jajaran top 20 Indonesia dan top 20 internasional versi RRI Pro 2 Ternate. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dulu ya teman Pro 2 ya. Diana akan masih nemenin kamu nanti setelah Ida Rapka, Diana akan kembali menyapa kamu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: deh, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Karen, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan yang keluar dari Top 20 Indonesia di minggu ini ada Dengan Meng Saja dari Kesha Lefranca featuring Nyoman Paul dan Percik Kecil dari Bernadia featuring JKT48. Dan langsung aja di nomor 20 di pekan ini ada Sempurnanya Aku dari NPD.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Baru masuk juga di nomor 19 ada Sesi Potret dari NL featuring Ari Lasmana. Di nomor 18 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Di nomor 17 Bodohnya Aku dari Leodra. Turun ke nomor 16 ada Orang Biasa dari Aji Saidra featuring Siska Saras. Di nomor 15 Senandung Asmara dari Anet. Di nomor 14 ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ. Nomor 13, Aduh Bola Mata dari Kiara Andini. Turun ke nomor 12, ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Basiras Besandi. Di nomor 11, ada Teganya Kau dari Leodra. Dan di nomor 10, ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif.

Baik teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Di nomor 9, Senja Sudut Kota Samuel Cipta. Nomor 8 ada Salah Yaku Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Paruliang dan Andi Rianto. Naik ke nomor 7 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Turun ke nomor 6 ada Kacamata dari Afkan. Di nomor 5 ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Yed Kitaf. Naik ke nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Acer. Naik ke nomor 3 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di nomor 2 ada Ikro dari Raim Laude. Dan yang jadi jawara kita di minggu ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Amin, Farah.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Justin Case dari Morgan Wallen. Bertahan di nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Di nomor 18 ada Back to Friend habis dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada You Can dari Justin Bieber. Masih bertahan di nomor 15 ada Daisies dari Justin Bieber juga. Nomor 14 ada A Little More dari Ed Sheeran. Di nomor 13 ada Wishlist dari Taylor Swift. Nomor 12 Tit for Tat dari Tate McRae. Dan di nomor 11 ada Ordinary dari Alex Warren. Dan di nomor 10 untuk minggu ini ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9, Die on This Hill, Sienna Spiro. Naik ke nomor 8, ada Work dari Nuna. Di nomor 7, ada Apolite dari Taylor Swift. Turun ke nomor 6, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 5, ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 4, Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 3, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Bertahan di nomor 2, ada Gabriella dari Cat's Eye. Dan jawaban kita di minggu ini, ada Risk It All dari Bruno Mars.

0: Right Teman Pro 2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chart RRI Pro 2 Ternate setiap hari Sabtu, pukul 2 hingga 4 sore. Pastinya selalu bersama kami di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Imam Berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Masih nemenin kamu teman Pro2, tapi sekarang kita udah masuk di program Sore Ceria ya, karena udah jam 4:30. Sorenya nggak sore banget sih, tapi udah sore, ya sore aja gitu. Apa sih Diana? Nah sekarang teman Pro2 di Sore Ceria, Diana punya informasi dulu nih dari dunia kuliner. Ada apa nih? Nah, kamu pecinta pecel, pecel khas Jawa Timur teman Pro2. Nah, pecel ini kabarnya berhasil masuk daftar salad terbaik dunia versi Tes Atlas 2026. Dan bahkan nih teman Pro2, kabarnya pecel ini berhasil mengalahkan salad dari Thailand, ada Som Tam yang juga viral ya beberapa waktu lalu. Kalau Som Tam tuh kalau nggak salah ada sedikit tambahan seafoodnya ya teman Pro2 ya, ada udang, ada cumi juga, ada gurita, tapi dia mentah kalau nggak salah Som Tam itu. Nah, dan ternyata Som Tam ini berhasil dikalahkan pecel khas Jawa Timur teman Pro2. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ternyata nggak hanya pecel yang berhasil masuk jajaran daftar salad terbaik dunia versi Tes Atlas. Ada juga nih di posisi ke-18 ada ketoprak. Wih, pecinta ketoprak angkat tangan. Ada juga gado-gado di urutan ke-30, terus ada rujak cingur juga, ada asinan, ada karedok juga teman Pro2. Waduh, jadi pengen ya asinan gitu, seger-seger banget. Kemarin terakhir makan asinan gitu ya, tapi ternyata asam lambung, lambungnya nggak kuat nih teman Pro2. Kira-kira dari makanan-makanan ini, mana yang paling kamu suka nih teman Pro2? Asinan kah? Ketoprak kah? Gado-gado atau pecel? Kalau Diana jujur, tim apa sih namanya, sushi dari Ternate tuh Diana lupa, gohu ya, tim gohu ikan ya. Belum aja Tes Atlas nyobain gohu. Pecah banget rasanya padahal.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

KPI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman pro 2. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia musik nih. Ada apa? Pasti kalian tahu Adrian Khalif dong ya. Setelah sukses dengan lagu Cenayang dan kolaborasi dengan Rizky Febian Alama nih teman pro 2, Adrian Khalif baru saja merilis single terbaru berjudul 2001 Kali. Pasti kalian udah pernah denger dong, karena lagu ini tuh seliweran terus di FYP TikToknya Diana gitu kan. Jadi lagu ini dilabeli oleh Emotion Entertainment teman pro 2 dan baru aja rilis tuh tanggal 22 Mei kemarin. Waduh. Dan lagunya itu emang asik banget kalau kalian dengerin baik-baik. Tapi kalau misalkan kalian maknai liriknya nih teman pro 2, lagu 2001 Kali tuh menceritakan tentang love hate relationship. Kok bisa? Karena di liriknya itu ada kata-kata yang kayak gini, sebenci-benci hati ini, tak yakin ada orang lain, paling kusayang satu bumi. Sedap. Jadi menggambarkan kalau lagu ini tuh apa ya, ibarat kata tuh kayak hati yang membenci, tapi cinta yang kita miliki tuh tidak akan tergantikan. Waduh, mantep banget. Dan lagu ini nih teman pro 2, kabarnya juga ditulis langsung oleh Adrian Khalif, ada Bela Negara AB, ada Iqbal Siregar, dan juga ada sentuhan dari Caleb G sedikit gitu ya. Dan bakal vokal direkturnya tuh ada Kamga, buat kamu yang pasti ngikutin grup Tangga ya. Nah, Kamga tuh juga mengambil bagian dari karya ini nih teman pro 2. Jadi buat kamu nih yang belum tahu gitu ya, lagunya yang mana sih, langsung aja cus ke YouTube-nya Emotion Entertainment, di sana sudah rilis lagunya ya teman pro 2. Dan bahkan sejak perilisannya nih teman pro 2 gitu ya, lagu ini tuh udah ditonton hampir 57.000 kali dan sudah mendapatkan 2.700 likes. Nah, kalau di TikTok lagu ini tuh sudah dipakai hampir 95.500 kali. Waduh. Lagunya Adrian Khalif emang gak pernah gagal ya, tapi memang sih teman pro 2, lagu ini tuh easy listening banget.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor.

Alright teman Pradua, nggak kerasa ternyata sudah jam 6 sore dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu ya teman Pradua ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini nantinya kamu akan ditemenin oleh Zilan juga sampai di jam 12 malam teman Pradua. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, have a nice Saturday night teman Pradua, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Qaimah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: توبة النصوحة adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah, ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: UFM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, sutradara Miracle in Cell No. 7 Korea garap film berlatar Indonesia. Sutradara film Miracle in Cell No. 7 tahun 2013 asli versi Korea Selatan, Lee Hwan Kyung bakal menggarap film baru berlatar Indonesia yang mengisahkan soal ayah dan hubungan orang tua, juga anak. Lee Hwan Kyung digandeng oleh Falcon Pictures untuk menggarap proyek yang diberi judul Gasigogi, dan syuting disebut akan dimulai beberapa bulan yang akan datang nih teman-teman Pro 2. Dan judul film ini diambil dari nama dalam bahasa Korea yaitu Gasigogi yang merujuk pada ikan Stickleback Amur, dan Stickleback Amur merupakan spesies ikan dalam famili Gasterosteidae

0: alias ikan punggung duri. Dan stickleback Amur biasa ditemukan di air tawar, payau, dan laut dengan ukuran yang kecil 6,5 sampai 9 cm. Ikan ini tersebar di Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea, Jepang, dan juga Cina. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, di mana Joao Felix kalahkan Ronaldo untuk jadi pemain terbaik Liga Arab Saudi. Yes, teman Pro 2, Joao Felix yang baru datang ke Al Nassr di awal musim ini bisa langsung menjelma jadi sosok penting di tim tersebut. Ia juga bisa membantu Ronaldo mewujudkan ambisinya mengantar Al Nassr merebut gelar Liga Arab Saudi. Dalam keberhasilannya menjadi pemain terbaik, jumlah gol Joao Felix kalah dari Ronaldo. Joao Felix hanya mencetak 20 gol, kalah dari Ronaldo yang menorehkan 28 gol. Namun, Joao Felix juga turut mencatatkan 13 assist di musim ini nih, teman Pro 2. Keberhasilan Joao Felix bersama Al Nassr musim ini tak lepas dari kembali kepercayaan diri yang ia miliki di lapangan. Alhasil, Joao Felix bisa tampil maksimal, teman Pro 2. Sedangkan gelar pelatih terbaik menjadi milik George Jesus. George Jesus mengantar Al Nassr jadi juara musim ini. Dan setelah jadi juara, George Jesus menyatakan bakal meninggalkan perannya sebagai pelatih Al Nassr. Dan teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkanani mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang

0: kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Iananas, bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis. Seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki, dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yasbak yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diperlukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yes, semoga hari ini ya, malam minggu ini menjadi malam yang menyenangkan buat kamu teman Pro 2. Tapi jangan terlalu larut pulangnya ya, jangan begadang teman Pro 2, karena ya kamu butuh waktu istirahat yang cukup untuk menghadapi akhir pekan besok, apalagi minggu. Aku pengen CFD and car free day gitu teman Pro 2, karena kemarin minggu lalu tuh aku udah janjian kan sama mamahku, tapi ternyata aku ketiduran. Aku udah bangun pagi nih, tapi cuacanya tuh tiba-tiba kayak gerimis hujan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak tidur aja lah, karena kalau misalnya tidur di saat lagi hujan tuh beda aja gitu ya. Walaupun di kamar AC mati sekalipun, tapi kalau hujan di luar sana tuh kayak vibes-nya, pengen tidur lagi, gak mau keluar rumah, dan gak mau lepas dari tempat tidur, gitu gak sih teman Pro 2? Dan pastinya teman Pro 2, kita akan mulai jaga malam untuk edisi hari ini ya, di 23 Mei 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti teman Pro 2. Dan saat ini teman Pro 2 sedang berlangsung laga antara Malut United ya, kontra Borneo FC teman Pro 2. Dan Malut United sudah tertinggal 0-5 nih dari Borneo FC teman Pro 2 ya, dengan wah luar biasa, ini sudah memasuki menit ke-70 ya, sebentar lagi, tapi sudah tertinggal 0-5. Dan semoga bisa menjadi apa ya, motivasi nantinya untuk laga yang tersisa teman Pro 2. Kita akan tetap support Malu terus pastinya ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana di malam minggu ini. Semoga hari kamu menyenangkan, semuanya sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Walaupun mungkin terkadang hidup penuh dengan kejutan teman Pro 2, tapi kita harus tetap happy ya, harus happy terus pokoknya.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

terbaik kamu. Tahan terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Tesla.
1: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Well, teman pro 2, udah dijaga malam aja nih bareng aku Alam Jul Karnain ya. Dan lagi pada apa nih sekarang? Sudah makan malam belum? Atau mungkin baru mau siap-siap malam mingguan? Idi, selamat bermalam minggu ya teman pro 2. Semoga cuacanya hari ini tidak hujan, tidak mendung, supaya kamu jalan-jalan juga seru dan menyenangkan teman pro 2. Well, teman pro 2, Malut United baru saja menelan kekalahan ya, dan harus mengakui ketangguhan dari Borneo FC nih, karena Malut harus tertinggal 7-1 teman pro 2. Tapi gak apa-apa, kita dukung terus ya, dan selalu akan mendukung terus untuk Malut United bangkit dan memberikan performa terbaik mereka di laga yang tersisa di Liga Indonesia ya teman pro 2 pastinya. Dan teman pro 2, di tahun 2020 ini banyak banget album-album dari musisi-musisi yang rilis, dan kemarin juga kita sempat bahas beberapa. Ada albumnya Kisha Lefronka, ada album

Ya, It Get Tough juga ya, yang mana salah satu lagunya aku suka banget itu Masih Ada Cahaya, teman-teman Pro2. Dan ini udah dapat asupan baru lagi nih teman-teman Pro2 dari Bernadia yang bakal rilis albumnya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, teman-teman Pro2. Jadi bakal ada kurang lebih 10 track baru ya. Ini walaupun 10 track baru, duanya udah rilis sebelumnya, yaitu Kita Buat Menyenangkan sama Rabun Jauh. Jadi ada yang pertama, track satunya ini judulnya Laut Yang Tenang. Yang kedua ada Peluk Aku Sekarang, featuring Perunggu, teman Pro2. Ada Lawan Waktu dan Jarak, ada Wanita Tak Punya Malu, ada Kita Buat Menyenangkan, ada Menyenangkan Mengenalmu, ada Rabun Jauh, ada Tolong Bilang Ini Mimpi, dan Semoga Sebelum Jadi Panjang dan Belum Sempat Kenal, teman Pro2. Aduh, aku bakal menantikan sekali album yang satu ini, teman Pro2, karena aku suka sama lagu-lagunya. Jadi Bernadia itu kayak apa ya, mengajak kita untuk masuk ke dalam lirik-liriknya, teman Pro2, karena memang relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat Gen Z ya, teman Pro2. Ini karena liriknya sangat-sangat gamblang nih, teman Pro2. Dan Semoga Hanya di Mimpi ini bakal dirilis pada bulan Juni ya, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2026, teman Pro2. Jadi kurang lebih masih 1 bulan lagi dari sekarang, teman Pro2, sambil kita nunggu album terbarunya ya. Kita dengerin dulu deh salah satu track yang sudah dirilis terlebih dahulu, teman Pro2, yaitu Kita Buat Menyenangkan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Yes, teman Broadway, masih bareng Alam di Jaga Malam ya, sampai tengah malam nanti nih. Jadi kamu gak perlu ngerasa akan kesepian, karena akan selalu ada aku yang menemani kamu, teman Broadway. Well, tadi kita juga udah sempat mention sedikit tentang albumnya Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi, teman Broadway, yang bakal dirilis pada bulan Juni nanti. Dan nantinya juga bakal ada rilisan album terbaru dari Ghea Indrawari, teman Broadway, salah satu penyanyi penulis lagu yang lagi sering banget aku dengerin, bahkan bisa dibilang menjadi salah satu inspirasi aku dalam menulis lagu gitu, teman Broadway. Dan Ghea hadir dengan warna yang berbeda dari album pertama. Kalau album pertama kan mungkin lebih ke tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang menerima keadaan dan berdamai gitu ya, sesuai dengan nama albumnya, teman Pradua. Kalau album kedua ini judulnya Rasi Bintang, teman Pradua. Kamu sudah dengar lagunya yang judulnya Seribu Kali, itu jadi track pertama. Kemudian track keduanya ini judulnya Penyihir. Dan masih ada 7 track baru yang belum diumumin judulnya apa. Jadi akan diupdate setiap hari jadi Instagramnya Ghea, teman Pradua. Jadi aku nungguin setiap hari bakal seperti apa. Yang pasti ini bakal jadi apa ya, album dengan mungkin menurut aku tentang cinta, tentang bucin, tentang happy vibes, tentang butterfly era, teman-teman Pradua. Jadi menurut aku ini bakal seru banget sih. Ada satu lagu dari Ghea Indrawari sepertinya yang akan ada di album ini, judulnya adalah Lingkaran. Dan Lingkaran ini sebenarnya udah rilis sebelumnya ya, sudah rilis di kurang lebih 2 minggu lalu, teman Pradua, sempat rilis di Spotify. Tapi setelah aku dengerin di malam itu juga, di detik itu juga aku dengerin satu lagunya Ghea, judulnya Lingkaran. Tapi beberapa menit kemudian lagu itu dihapus dari Spotify. Menurut aku itu adalah salah tanggal upload ya. Jadi kayak mungkin lagu Lingkaran ini bakal keluar beberapa hari sebelum rilisnya album Rasi Bintang ini. Tapi kalau enggak berarti memang salah tanggal upload aja. Lagu Lingkaran harusnya keluar barengan sama album sekalian gitu. Gitu sih yang aku tangkep ya, teman-teman Pradua. Dan yes, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi inspirasi dalam menulis lagu, aku punya banyak banget inspirasi penulis lagu ya. Sebut aja Tulus, ada Yovie Widianto, terus Andi Rianto. Aku suka musiknya sih, cuman kalau misalnya influence lirik dan lain-lain tuh aku lebih banyak ke, atau mungkin notasi-notasi yang aku suka-suka banget itu adalah kayak Yovie Widianto, terus Tulus. Terus aku juga belakangan sering banget dengerin Ghea Indrawari ya, belakangan juga lagi suka dengerin Nadif Bahasa Lama. Nah, salah satu lagu terbaru aku yang judulnya Manusia Terkuat di Bumi ini adalah salah satu yang aku tulis di saat aku lagi sering banget dengerin albumnya Ghea. Yang pertama itu Berdamai, teman Pradua, dari lagu Teramini, lagu Terima Kasih Sudah Bertahan, lagu Berdamai. Nah, itu yang membuat aku akhirnya membuat lagu yang satu ini. Satu lagi deh, Masa Mudaku Habis juga menjadi salah satunya lagu yang aku tulis dari ketika masa-masa aku lagi sering banget dengerin lagu-lagunya Ghea di album pertama. Dan ya udah deh, aku pengen ngajakin kamu buat dengerin dulu nih, teman Pradua ya, Manusia Terkuat di Bumi yang akan menemani kamu di malam minggu ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik nih, teman Pro 2, Deputi Bidang Kreativitas Media ini memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Jadi Tropical Forest ini merupakan band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music yang memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik, teman Pro 2. Dan proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama dengan Hypno Creative Media dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun di Batu di Jawa Timur ya. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya, teman Pro 2. Nah, untuk itu aku pengen ngajakin kamu buat dengerin dulu nih Mikroplastik dari Tropical Forest, teman Pro 2 ya. Here we go.

Teman Pro 2 masih bareng aku Alam Jul Karnain ya di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan pengen malam mingguan, selamat bermalam minggu ya, semoga happy dan semua yang kamu lakukan di malam hari ini menyenangkan. Tapi jangan lupa makan malam, teman Pro 2, biar semangat terus. Dan teman Pro 2, well, kita lagi menanti nih result and reunion dari Indonesian Idol season 14. Kenapa aku ngikutin banget season 14 ini? Karena ya ada OG ya, putra daerah kota Ternate yang pastinya membanggakan sekali teman Pro 2, yang pada akhirnya tembus ke babak spektakuler show Indonesian Idol, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang tahu OG, yang kenal OG dan pengen untuk nonton OG yang terakhir kali di panggung Indonesian Idol spektakuler season 14 ini, teman Pro 2, ya hari Senin waktunya teman Pro 2. Dan ini benar-benar literally sesuai namanya, result and reunion ya teman Pro 2, karena mereka akan menghadirkan alumni-alumni dari Indonesian Idol semua season teman Pro 2. Dari season pertama ada perwakilannya yaitu Delon Tamrin ya sebagai runner up. Dari season 2 ada Firman Siagian, yaitu kalau nggak salah juara 3 season 2 bareng Mike Mohede dan juga Judika. Di season 3 ya ada Ihsan Tarore, yaitu winner season 3. Ada Rini, winner season 4. Ada Gisela Anastasia, runner up season 5. Ada Citra Scholastika, runner up season 6. Ada Yoda, runner up 2 atau juara 3 dari season 7. Ada Husein Alatas, runner up season 8. Ada Glenn Samuel, top 8 season 9 ya. Dan Audela ada top 15 season 10. Ada Keljo, aku lupa Keljo di top berapa, yang pasti di top 10 kalau nggak salah, ya top 9 ya teman Pro 2. Dari season 11 atau special season, ada Sharla Mars dari season 12, yaitu fifth place ya teman Pro 2, peringkat 5. Dan ada Meza Hira atau top 3 dari Indonesian Idol season 13 teman Pro 2. Dan yang lebih gong lagi nih teman Pro 2 ya, udah pasti bakal ada penampilan luar biasa dari Mahalini, ada Nabila Takia, Sabrina Leonor dan juga Salma Salsabil. Well teman Pro 2, siapa yang sudah tidak sabar nih ya pastinya selain menunggu penampilan bintang tamu dari Idol Legacies yang pasti keren-keren banget teman Pro 2, ya pastinya aku bakal nungguin Ozzy dong ya teman Pro 2 untuk tampil sekali lagi di panggung Indonesian Idol bersama dengan seluruh top 14 Indonesian Idol season top 14 atau top 15 ya? Top 15 ya teman Pro 2 season 14, yang mana ini bakal pecah banget, bakal benar-benar reunian banget teman Pro 2 ya. Dan ya kita tunggu nanti bakal seperti apa penampilan mereka ya teman Pro 2. Setelah minggu lalu juga udah kedatangan banyak banget alumni-alumninya ya, dan yang benar-benar apa ya, kayak ngasih tahu nih, inilah jebolan Indonesian Idol nih, pasti jadi gitu. Dan teman-teman Pro 2 ya, udah aku bakal ngasih kamu satu lagu dari jebolan Indonesian Idol ya, winner dari season 10, teman-teman Pro 2 dengan lagu terbarunya, Liodra, Pura-Pura.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Well, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Dan buat kamu yang malam ini bermalam minggu, entah bermalam minggu bareng teman-teman, bareng gebetan, atau mungkin bareng orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, yang penting bukan punya orang ya, bukan pasangan orang, teman Pro 2. Ya, semoga menyenangkan malam hari ini, apapun yang kamu lakukan, mau nonton bioskop, atau mungkin mau dinner, atau nongkrong-nongkrong santai sambil nonton live music. Tapi di Ternate di mana yang ada live music? Oh, banyak ya teman-teman Pro 2. Ada beberapa tempat di kota Ternate yang oke banget. Salah satunya adalah di Big Brown. Di situ ada band temanku juga, Big Bro namanya, teman-teman Pro 2. Ada penampilan mereka setiap harinya pastinya, kecuali hari Senin kalau nggak salah, teman-teman Pro 2. Nah, kamu bisa dapat live music yang keren banget ya, songlistnya oke-oke dan juga vokalisnya mantep-mantep, playernya apalagi ya, teman Pro 2 keren-keren abis. Dan teman Pro 2, di malam minggu ini buat nemenin kamu makan malam, aku sudah siapin banyak banget lagu-lagu bagus ya teman Pro 2, jadi pastiin

Kamu sudah siap untuk mendengarkan, dan buat kamu yang pengen request, pengen minta lagu, pengen curhat, pengen kirim-kirim salam, pengen ngodein dia pakai lagu, ya teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 atau dari Pro 2 underscore ternate 2-nya pakai angka. Well, teman Pro 2, kita akan mulai malam hari ini, malam yang panjang dan dingin ini dengan lagu dari Unmesh with Anugerah Terindah.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Well, cuma berdua setelah kita udah dengerin lagu-lagu bagus di pukul 21 sampai pukul 22 tadi. Kita lanjut lagi nih teman-teman berdua ya. Dan boleh banget teman-teman berdua buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu, pengen curhat-curhat, pengen kirim salam, pengen kodein di lewat lagu, boleh banget teman-teman berdua ya. Langsung aja gak pakai lama, WhatsApp alam di 0813-7312-5896 atau melalui Instagram @radioprodua_ternate, duanya pakai angka. Aku bakal nungguin kamu teman-teman berdua, kita bakal dengerin lagu pilihan kamu bareng-bareng dan kita bakal ngebahas tentang apa kira-kira malam hari ini ya. Yang pasti selamat bermalam mingguan dan enjoy the night.

Pro 2 masih di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Dan di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang hubungan yang retak nih, teman Pro 2. Aduh, ini apakah relate sama saya? Belum tentu. Well, teman Pro 2, pertanyaannya adalah apakah hubungan yang retak bisa diperbaiki, teman Pro 2? Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, apa sih yang menyebabkan sebenarnya hubungan bisa retak, teman Pro 2? Tapi kita spesifik kemana dulu nih kira-kira pembahasannya? Apakah kita mau ngebahas tentang sepasang kekasih kah? Atau mungkin hubungan antar teman kah? Antar ya udah kayak kehidupan sehari-hari gitu ya, kita dengan orang-orang terkasih di sekitar kita, pasti kan terkadang tidak selalu mulus jalannya kayak jalan tol gitu, teman Pro 2, yang pasti ada aja gitu mungkin ketidaksesuaian visi dan misi dan juga pandangan yang berbeda, pasti membuat kita tuh kayak ya udah berbeda jalan gak sih, teman Pro 2? Tapi nggak apa-apa banget ya, kalau misalnya gak ada perbedaan nggak bakal ada persatuan, asik. Dan teman Pro 2, hubungan yang retak ya udah kita lebih spesifik ke pasangan aja lah ya. Hubungan yang retak nih, mungkin ketika kita sudah tidak lagi menemukan titik terang yang sama, tujuan kita sudah mulai berbeda, terus kita punya sudut pandang yang berbeda, yang mana kita mencoba untuk menyatukan kedua pemikiran, kedua kepala yang berbeda, dan ternyata tidak ada jalan keluarnya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ya mau tidak mau memutuskan untuk ya, kita break dulu gak sih, ya, istirahat dulu sejenak gitu. Tapi kalau aku sih, kalau break ya udah berarti putus gitu ya, gak ada kata break sejenak dan sesaat, teman Pro 2. Itu tuh udah putus gitu, walaupun nanti kita gak tahu bakal balik lagi atau enggak. Tapi yang paling penting adalah break, ya artinya putus ya, bukan cuman kayak sesaat atau cuman kayak pause gitu hubungannya. Tidak ya, itu sudah putus menurut aku, teman Pro 2. Dan balik lagi nih, teman Pro 2, hubungan yang retak itu ketika ya udah tadi kamu sudah menemukan jalan keluarnya, tapi kamu ternyata masih belum move on nih, teman Pro 2. Kamu masih memikirkan dia setiap harinya, bahkan ketika dia ngupdate foto orang lain gitu ya, sama mungkin cuma sama temen atau mungkin orang terdekatnya atau mungkin kenalan barunya, kamu tuh langsung overthinking dan somehow jadi playing victim juga ya, teman Pro 2. Jadi kayak kenapa kamu sudah sama yang baru, saya saja belum gitu, kenapa kamu sudah ada yang lain, padahal kan kalian ya udah selesai gitu ya ceritanya ya. Tapi mungkin sebelum kalian menyelesaikan itu secara benar-benar selesai, mungkin sebelumnya pernah ada pembicaraan atau pembahasan tentang kalau misalnya nanti kamu punya seseorang yang lain, ya bilang sama aku. Begitupun aku, kalau ketika aku dekat sama orang yang lain, aku bakal bilang sama kamu. Tapi apakah sepenting itu gitu? Kan kalian udah bukan siapa-siapa ya. Simpelnya sih seperti itu, teman-teman Pro 2. Tapi aku juga pernah mengalami itu sih. Kayak aku sama mantanku, kita punya komitmen. Entah ya, gak punya komitmen dalam hubungan, tapi punya komitmen ketika kita punya pasangan masing-masing, kita harus kasih tahu gitu. Aku kasih tahu kamu kasih tahu aku. Gak penting ya sebenarnya, teman-teman Pro 2. Jadi kayak komitmennya mending di hubungannya, jangan di perpisahannya gitu. Aduh, gimana sih? Dan teman Pro 2, buat kamu dimanapun berada yang pengen nimbrong bareng aku ngebahas tentang apakah hubungan yang retak bisa diperbaiki, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813 7312 5896 ya, teman Pro 2. I'll be waiting for you.

begitulah ya teman-teman Pro 2, penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau misalnya datang duluan mah pendaftaran namanya. Dan teman-teman Pro 2, apa sih yang kamu sesali gitu dari perpisahan dengan seseorang yang mungkin sudah dekat banget sama kamu, atau mungkin ya kalian punya tujuan yang sama pada awalnya tapi pada akhirnya tidak dapat bersama nih teman-teman Pro 2. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan? Ya penyesalan udah pasti ya, karena mungkin kita berpikir bahwa kita ini akan bareng-bareng, kita akan melalui semuanya bersama gitu, tapi ternyata kita lihat fakta di lapangan ya, fakta di lapangan ternyata dia melalui dan mengarungi itu semua bersama seseorang yang lain, temen Pro 2. Yang kalau aku sih bukan menyesal ya, lebih ke menyayangkan. Menyayangkannya adalah kenapa dulu kita tidak begitu, kenapa sekarang kamu bisa sama dia tapi dulu sama aku tidak begitu ya. Balik lagi, jadi introspeksi diri nih, apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik yang semampu kita, atau mungkin ya udah kita memang ya orang yang menyebalkan di dalam hubungan itu gitu teman-teman Pro 2, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Jadi ya balik lagi, kita harus berpikir kembali ya, kira-kira gimana nih, apa nih yang harus diperbaiki. Itu semua kembali kepada diri kita ya teman-teman Pro 2, bukan kepada orang lain. Karena kalau misalnya kita gak bisa mengintrospeksi diri kita, ya kita akan selalu merasa bahwa semuanya tuh normal-normal aja gitu. We normalize everything, padahal menurut orang lain itu adalah hal yang sangat-sangat penting gitu untuk mereka. Menurut kita itu hal yang biasa, menurut mereka itu hal yang penting banget. Menurut kita itu hal yang penting banget, menurut mereka itu hal yang biasa. Tapi memang perbedaan perspektif sih ya teman-teman Pro 2, ketika kita menjalin sebuah hubungan gitu teman-teman Pro 2 dengan dua kepala yang berbeda, pasti tidak semua hal yang kita rasa, tidak semua hal yang kita lakukan, tidak semua pendapat yang kita bagikan dan juga pengalaman dan cerita-cerita akan sesuai 100% teman-teman Pro 2. Jadi lebih ke ya udah kita sama-sama belajar, karena enggak mungkin ada 100% orang yang saling memahami satu sama lain luar dan dalam ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu semua, yang paling penting adalah dimulai dari diri sendiri dulu. Introspeksi diri dulu, coba lihat kembali apakah kamu memang sudah memberikan versi terbaik dari diri kamu, sehingga kamu expecting hal yang terbaik juga dari orang lain teman Pro 2. Tapi yang menurut aku selalu menjadi sebuah miscommunication adalah ketika kita melakukan 100% untuk orang lain dan kita berharap 100% juga dari orang lain. Tapi memang tidak munafik ya teman Pro 2, kalau misalnya kita melakukan itu semua, ada juga yang berharap diperlakukan seperti itu teman Pro 2. Tapi aku selalu percaya ya, kalau dalam hal kebaikan nih teman Pro 2, kita melakukan hal yang baik untuk orang lain, gak selalu balasannya dari orang yang kita lakukan kebaikan tersebut. Bisa aja kebaikannya dalam bentuk yang lain dan dari orang yang lain datangnya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu ngomongin soal pasangan, pasti ya berharap ya dari pasangan dong ya. Gak mungkin kita baik ke pasangan, kita memberikan full effort kepada pasangan terus kita berharap effort itu datang dari orang lain gitu. Nah itu dua hal yang berbeda sih, lebih tepatnya teman-teman Pro 2. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kamu ingin memperbaiki hubungan yang retak teman-teman Pro 2, yang paling penting ya tadi, introspeksi diri, evaluasi diri kamu teman-teman Pro 2, dan peran kamu dalam masalah tersebut, dalam masalah yang kalian hadapi ini sebenarnya apa sih, atau mungkin apa yang perlu kita sama-sama coba telaah lagi dari hubungan kita gitu teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu memang salah, kamu minta maaf. Kalau misalnya dia yang salah, ya udah kita maafkan teman-teman Pro 2. Kita komunikasikan secara terbuka juga gimana caranya. Kita ya hanya perlu menyampaikan perasaan dengan jujur, menggunakan kata-kata yang ya tidak ofensif ya teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah coba untuk hindari menyalahkan dan fokus untuk menyelesaikan akar masalahnya bersama-sama teman-teman Pro 2. Jadi itu adalah kuncinya ya. Dan yang paling penting itu adalah soal trust ya teman-teman Pro 2, atau kepercayaan. Karena kepercayaan gak mungkin bisa tumbuh kembali dalam semalam teman-teman Pro 2, apalagi kalau misalnya di sini peran kamu adalah sebagai orang yang salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu janji mau berubah, ya berarti kamu harus bisa menunjukkan konsistensi kamu antara ucapan dan juga tindakan kamu sehari-hari. Kalau kamu tidak menunjukkan itu semua, ya jadinya
mana nih, mana janji manismu gitu. Jadi yang paling penting adalah harus membangun kembali kepercayaan dengan menunjukkan dan membuktikan konsistensi kamu dengan ucapan kamu, dengan janji-janji yang telah terucap teman perdua, dan juga how you act, the way you act in every single day ya teman perdua. Nah, pasti semoga semua hal yang sudah dibangun bersama bisa diperbaiki kembali, bisa dilanjutkan lagi, dan bisa menemukan titik terang untuk keduanya ya teman perdua. Jangan cuma satu aja yang merasa happy, satunya lagi merasa terpaksa. Oh, sakit ya.

Sembuh tanpaku, Fajar Nur ya teman-teman Pro 2 menjadi apa nih back sound kita di malam hari ini tentang apa hubungan yang retak bisa diperbaiki bisa teman-teman Pro 2. Tapi ini ada satu cerita dari seorang teman-teman Pro 2 yang tidak mau disebutkan namanya teman-teman Pro 2. Katanya dia ini sudah berpacaran sama sebut saja si A ya. Si A ini di tahun 2017-2018 ya teman-teman Pro 2. Sampai akhirnya mereka berpisah di tahun 2021 menuju 2022. Dan di tahun 2022 si teman-teman Pro 2 yang cowok ini berpacaran lah atau memulai hubungan baru dengan sebut saja si B ya teman-teman Pro 2. Nah jalan 3 bulan 4 bulan akhirnya ya udah. Mereka menjalani hubungan yang ya selayaknya orang dating gimana sih teman Pro 2. Tapi akhirnya si cowok ini bertemu lagi sama si mantannya yang si A ini teman Pro 2 dan ternyata dia belum move on. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang sudah sempat tertunda sebelumnya dengan si A dan memutuskan untuk melepaskan si B teman Pro 2. Dan pada akhirnya nih si B ini sudah menyendiri juga ya dan si A melanjutkan si cowok ini melanjutkan dengan si A tapi sekarang mereka juga sudah tidak bersama. Jadi kayak sudah masing-masing gitu semua si A, si B dan juga si cowok ini teman Pro 2. Tapi ya kalau si cowok ini ketemu sama si B selalu ada rasa tidak enak gitu, selalu ada rasa apa ya mungkin kalau kita sebutnya tidak lebih ke sungkan sih, lebih ke malu hati kalau orang sini bilang ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak mungkin dia ngerasa kayak tidak bisa apa ya memperjelas dan juga mempertegas hubungan mereka pada saat itu dengan memutuskan langsung melepaskan si B secara ya udah karena ingin kembali kepada si A. Jadi menurut aku sampai sekarang mereka pernah ketemu beberapa kali tapi sudah tidak pernah saling sapa ya teman Pro 2. Mungkin gara-gara itu ya. Jadi kayak ya udah, mau gimana lagi? Ternyata memang ada hubungan yang tidak bisa untuk diperbaiki karena mungkin ada cerita-cerita di baliknya yang kita enggak pernah tahu, kita enggak pernah paham teman Pro 2. Jadi semoga si A dan juga si B dan juga si cowok ini bisa melanjutkan hidup masing-masing, semoga semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya, karena kalau bisa sih di next pertemuan kalau misalnya ada kesempatan untuk bertemu lagi ya udah saling sapa aja gitu, saling terbuka bukan untuk kembali lagi untuk memulai kedekatan lagi bukan ya, lebih ke ya udah kita sebagai makhluk sosial gitu ya, bersilaturahmi itu harus teman Pro 2. Jadi kalau bisa nanti ketemu lagi memperbaiki hubungannya bukan untuk kembali lagi tapi ya tadi, sebagai makhluk sosial, anggap sebagai teman juga, sebagai orang yang pernah hadir di dalam hidup kita. Dan yang paling penting, kalau misalnya hubungan nggak bisa diperbaiki, setidaknya sebagai seorang manusia gitu ya, teman-teman Pro 2, yuk kita perbaiki hubungan antar sesama manusianya itu, bukan untuk hubungan yang sudah berlalu ya, teman-teman Pro 2. Jadi, terima kasih ceritanya untuk teman-teman Pro 2 malam hari ini. Thank you so much. Kita kasih lagu berikut dari Tiara Dini dengan Dengar Teman Pro 2.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Well, cuman berdua masih bareng Alam di putaran lagu-lagu terbaik ya di pukul 23 sampai nanti kita menutup siaran edisi hari ini teman Pro 2. Dan lagu berikutnya yang akan aku bagikan untuk kamu teman Pro 2 ini tuh buat kamu mungkin yang pernah mengalami bakal relate banget sama lagu ini dan auto masuk playlist sih teman Pro 2. Jadi ketika kamu suka sama seseorang nih, suka banget literally kamu melakukan apapun untuk mendapatkan hatinya teman Pro 2, tapi dia suka sama orang lain dan ya udah kamu ya mau gak mau harus menerima keadaan dan menerima kenyataan kalau ternyata oh kita tidak bisa bareng-bareng nih. Dan beberapa waktu berselang akhirnya kamu memutuskan untuk melanjutkan hidup, kamu punya seseorang yang baru juga, dia yang kamu suka banget ini muncul lagi ke permukaan nih, duyung kali ya. Jadi kayak kamu udah move on teman Prodo, dia balik lagi, tapi untungnya kamu bisa tegas dengan perasaan kamu, dengan keputusan kamu. Kamu bilang sama dia, maaf hatiku sekarang sudah dimiliki sama dia. Dimiliki sama pasangan kamu yang sekarang gitu teman Pro 2. Dan ini tuh lagu sebenarnya sedih banget teman Pro 2 dari perspektif orang-orang yang mungkin sebelumnya berusaha dan berjuang mati-matian untuk dapetin hati orang yang dia suka banget. Tapi pada akhirnya dimenangkan hatinya oleh seseorang yang baru. Aduh sedih tapi terharu tapi happy ending sih harusnya teman Pro 2 ya. Here we go with Alan Anderson, dimiliki dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Mantra 2 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026 yang akan hadirnya program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap

Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali ke daerah menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini ada Jalan Reski Amalia bakal nemenin kamu sampai di pukul 11 siang nanti. Dan di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Jazzmore Music sambil menanti azan subuh dan hasanah pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kita bakalan start dengan informasi-informasi menarik nantinya di pukul 6 pagi untuk sepada sampai di pukul 10 pagi nanti deh teman Pro 2. Ya wes, kita ada kumandang azan salat subuh untuk saat ini teman Pro 2 di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lim Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya setiap hari ku siap.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Info Pro 2 kembali menemani kamu pagi hari ini. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Haji apresiasi jemaah Indonesia yang tertib membayar dam. Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi jemaah haji Indonesia yang telah membayar dam sesuai dengan ketentuan resmi. Pembayaran baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi maupun di Indonesia. Jurubicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Sagah mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam memenuhi kewajiban secara tertib dan juga aman. Kabar olahraga teman Pro 2, Persib pastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung pastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Dan hasil tersebut ini sudah cukup untuk mengatakan Maung Bandung mengangkat trofi juara di musim ini. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Lautan Api pada hari Sabtu 23 Mei 2026 menjadi momen bersejarah bagi Persib. Klub asal Bandung tersebut itu resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun dan setelah sebelumnya juga menjadi juara pada musim 2023-2024, 2024-2025, dan 2025-2026. Dan untuk Info Pro 2 pagi hari ini, Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pukulnya waktu Indonesia Timur, waktunya kita untuk sepada dulu nih. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia dan satu jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle buat temenin kamu teman.

kita udah ada di Spada pagi hari ini. Asik-asik. Yes, di luar cuaca lagi kurang bersahabat nih teman Pradua. Hujan terus ya di hari Minggu yang harusnya jadi hari yang orang-orang pada olahraga, rame. Walaupun tujuannya ke CFD untuk belanja ya, tapi it's okay banget teman Pradua, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kalau misalkan kamu yang ke CFD-an untuk jajan ya dengan setelan orang olahraga, gak apa-apa banget teman Pradua. Aku juga dulu kayak gitu kok ya. Habis itu aku menyadari akan pentingnya berolahraga teman Pradua. Oke. Olahraga yang ringan aja sih, jangan yang terlalu berat teman Pradua. Apalagi kamu yang memang baru gitu kan, baru aja mau mulai olahraga, jangan langsung lari atau lari 5 kilo gitu, jangan. Nah itu aku, itu kesalahan-kesalahan yang aku lakukan teman Pradua dulu ya, ketika aku pertama-pertama baru mau olahraga. Nah aku tuh kayak gitu. Dan buat

kamu nih ya, yang pagi hari ini mungkin akan banyak juga aktivitasnya ya. Harusnya sih bangun pagi ini sarapan sih teman Pre2, sarapan, habis sarapan mungkin kamu bisa sedikit olahraga tipis-tipis, atau mungkin habis olahraga baru kamu sarapan teman Pre2, jangan kebalik, itu aku salah tadi ya. Jadi harus olahraga dulu ya 30 menit kemudian baru kamu sarapan teman Pre2. Nah, dan sarapannya juga jangan yang terlalu yang banyak banget sampai bikin kamu begah, kenyang banget gitu, jangan ya. Cukup secukupnya aja teman Pre2, yang penting kamu udah ngerasa kenyang. Nah, itu tuh bakal bisa ganjal perut kamu sampai nanti siang, biar nanti siang juga tuh kamu makan siangnya enggak terlalu banyak. Itu dia tuh teman Pre2.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aeruciform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Si internasional ini menyambut gembira kelahiran seekor bayi panda ya, raksasa atau giant panda di Taman Safari Indonesia di Bogor ya, Jawa Barat, teman Preduana. Bayi panda yang lahir dari induk bernama Hucun pada akhir November 2025 ini tuh menjadi panda pertama yang berhasil lahir di Indonesia. Nah, kelahiran ini juga dinilai sebagai pencapaian yang luar biasa gitu, karena sangat jarang ada komoditas diplomasi panda ya yang berhasil punya keturunan secara alami di luar negara aslinya gitu, teman Pradua. Dan dari anggota Dewan Penasehat ya Taman Safari Indonesia juga ngejelasin kalau keberhasilan penangkaran ini tuh merupakan peristiwa yang sangat-sangat fenomenal gitu. Jadi di habitat aslinya sepasang panda tuh umumnya punya pasangan mereka sendiri secara acak gitu, bukan dijodohkan dalam satu kandang. Nah, jadi keberhasilan ini tuh sekaligus membuktikan kapabilitas tim ahli TSI atau Taman Safari Indonesia dalam rekayasa lingkungan penangkaran ya, walaupun kondisi iklim dan suhu udara di Bogor tuh berbeda jauh banget ya dengan habitat asli panda di Cina. Nah, proses pengembangbiakan tersebut ini tuh terbukti berjalan sukses dan juga aman, teman Pradua. Keren, ih. Waduh, ikut senang, ikut bahagia juga ya. Ada bayi panda kelahiran Indonesia, gokil. Bayi panda kelahiran Indonesia, bayi panda lahir di Indonesia. Waduh, panda kalau punya akte kelahiran ya, kita juga bisa lihat tuh. Kita bisa lihat ya kalau panda lahir di mana? Oh, lahir di Indonesia. Keren, keren. Nah, bukan hanya di Indonesia aja yang menyambut ya. Tapi di Cina juga, apalagi di Cina tuh benar-benar menyambut banget ya kehadiran atau kelahiran dari si bayi panda yang dibawa ke Indonesia. Ternyata dia beranak di sini ya, punya anak, punya keturunan di sini, dan tidak menyangka gitu, teman Pradua. Ya udah deh ya, daripada kamu nggak menyangka dengan hal itu, kita ke yang pasti-pasti aja. Aku masih bakal nemenin kamu, dan tentunya lagu-lagu bagus masih bakalan aku play buat menemani teman Pradua pagi hari ini. So don't go anywhere, stay tune aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman Pre2, sebelum dimasak ya, beras tuh biasanya kalau kamu cuci berapa kali, Teman Pre2? Nah, banyak orang yang ngerasa semakin sering atau semakin banyak diganti airnya atau dicuci berulang kali, itu maka beras akan semakin bersih dan sehat. Nah, pertanyaannya, berapa kali sih sebenarnya beras harus dicuci sebelum dimasak, Teman Pre2? Nah, jadi pada dasarnya tidak ada angka baku ya yang bilang kalau beras tuh harus dicuci sekian kali gitu. Nah, karena biasanya kita di sini, kalau aku di rumah tuh selalu berpatokan dengan 3 kali gitu. Nah, bahkan penelitian dari Food Science ini mengutip dari National Center for Biotechnology Information bahwa mencuci beras yang terlalu sering ini juga tidak terlalu baik. Nah, tujuan sederhana mencuci beras itu untuk membersihkan debu, ya, kotoran ringan dan juga sisa pati di permukaan supaya nasi itu tidak terlalu lengket gitu. Namun pembiasan sebenarnya ya ini cukup dilakukan 1-2 kali aja. Nah, metode pencucian beras ini tuh memang bisa ngurangin residu di permukaan ya. Namun saat yang sama proses ini tuh juga menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium dan juga fosfor. Artinya semakin sering beras itu kamu cuci ya, bukan cuma kotoran yang hilang, tapi sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang, Teman Pre2. Nah, air keruh saat mencuci beras ini sebagian besar berasal dari pati alami di dalamnya. Jadi kalau misalkan seluruh pati permukaan terus dibuang, maka nasi itu bisa kehilangan tekstur dan sebagiannya nilai gizinya juga udah kurang, Teman Pre2. Jadi air keruh saat mencuci beras sebagian besar tuh berasal dari pati itu tadi tuh, Teman Pre2. Jadi bagus sebenarnya ya, kalau terlalu sering dicuci ya gak bagus. Nah, oleh karena itu kamu sebenarnya itu tidak perlu mencuci beras sampai dengan benar-benar bening banget airnya. Cukup bilas hingga air terlihat lebih jernih aja sih, kayak gitu, Teman Pre2 ya. Kalau misalkan ini sementara kamu mau siap-siap mau masak nasi ya, masak nasi dalam bambu. Nah, mungkin diperhatikan lagi yang biasanya kamu mungkin cuci beras sampai bersih banget. Nah, mungkin dipertimbangkan lagi deh, Teman Pre2, 1 kali atau 2 kali aja tuh sebenarnya udah cukup dan itu udah oke banget sih, Teman Pre2, untuk mencuci beras biar nilai-nilai apa ya, vitamin, magnesium dan lain sebagainya itu tetap masih ada gitu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Teman Pre2, saatnya kita untuk update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini bersama dengan perkirawan kita ada Kak Zikri yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate untuk perkiraan cuaca di Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 24 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Jailalo, Sahu, Kao, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gede, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailalo,

0: mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zikri, terima kasih kembali laporannya. Selamat kembali menjalankan tugas pagi hari ini ya. Dan ya, semoga yang dikatakan tadi bisa menjadi acuan ya buat teman Pro 2 untuk hari ini menjalankan aktivitas-aktivitasnya teman Pro 2. Ya udah, Zil masih bakal nemenin kamu pagi hari ini masih dengan informasi-informasi menarik di Pro 2 Update. So, don't go anywhere. Stay tune di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ora, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Selamat pagi teman Pradua, buat yang baru gabung dengerin Pradua FM ternyata pagi hari ini. Good morning, good morning. Kayak kaset rusak ya gue ya teman Pradua. Waduh. Selamat pagi buat yang baru gabung, selamat menikmati hari minggunya. Ya by the way teman Pradua, ini di jalan walaupun tadi pagi hujan ya, tapi sekarang udah agak-agak cerah. Dan di luar juga udah banyak yang berolahraga juga. Kamu juga dong ya, harus bisa jadi salah satu yang yang bisa membuat diri kamu menjadi salah satu orang yang berolahraga juga di pagi hari teman berdua. By the way, biasanya kalau hari libur kan kita biasanya kan ya kalau nggak jalan-jalan ke mall, keliling-keliling ya paling ke pantai ya, mentoknya ke pantai teman berdua, atau paling santai ke Tolire gitu. Tapi kalau misalkan ke pantai sih lebih sering ya teman Pradua orang ternyata. Dan biasanya tuh ke pantainya di pagi, siang, atau sore. Dan sore tuh yang paling banyak sih, biasanya sore paling rame banget. Nah, dan teman Pradua tahu gak sih ngomongin soal pantai ya, di Dubai ini tuh baru aja membuka atau meresmikan Al-Mamzar Beach atau pantai private khusus perempuan ya. Jadi ini pertama yang beroperasi nonstop selama 24 jam di Dubai, dan konsep ini tuh langsung mencuri perhatian nih karena kehadiran menghadirkan pengalaman baru gitu ya, menghadirkan pengalaman liburan yang lebih eksklusif, lebih nyaman dan juga aman bagi pengunjung sesama wanita gitu. Dan selain area yang tertutup dan lebih private ya, pantai ini tuh juga dilengkapi dengan pencahayaan malam ya, jadi area bermain anak sampai dengan lifeguard perempuan untuk menciptakan pengalaman-pengalaman liburannya tuh yang akan terasa jauh lebih nyaman dan aman teman Pradua. Apalagi situ kan khusus untuk perempuan. Nah, khusus untuk perempuan ini bukan berarti gak ada laki-laki sama sekali ya, karena ada laki-lakinya, tapi dia tuh di bagian yang nganter-nganter ini loh, nganter pengunjung gitu loh. Jadi kayak dari pintu masuk depan ya, masuk ke dalam tuh itu diantar sama kayak ada supir bagi gitu deh teman Pradua. Itu ya. Ini kalau misalkan perempuan semua gimana dong, ada apa-apa? Waduh, agak repot juga tuh ya. Tapi keren banget sih, keren banget. Ini menjadi salah satu yang pertama di dunia kayaknya ya, memang ya. Jadi pantai tapi khusus untuk perempuan, dan dia tuh buka 24 jam. Gimana, kamu tertarik? Kalau ke Dubai kayaknya bakalan bisa mampir deh ke situ teman berdua ya.

0: aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, setelah sate ya kemarin dinobatkan menjadi masuk dalam jajaran makanan terenak di dunia versi Taste Atlas, teman Pro 2. Nah, kini kembali Taste Atlas merilis daftar 100 salad terbaik di dunia ya teman Pro 2, dan Indonesia ini berhasil mencuri perhatian lewat pecel ya khas Jawa Timur yang masuk dalam peringkat ke-7 dunia. Nah, gak hanya itu, ketoprak berada di posisi 18, gado-gado di urutan ke-30, dan rujak cingur ya, kemudian asinan sampai dengan karedok ini juga turut masuk dalam daftar bergengsi itu teman Pro 2 ya. Jadi peringkat ini tuh disusun berdasarkan ribuan ulasan penggunaan atau pengguna Taste Atlas yang sudah sudah diverifikasi gitu ya oleh sistem untuk menghadirkan penilaian dari bot maupun bias lokal. Nah, dan capaian ini tuh nunjukin kalau kuliner tradisional Indonesia tuh semakin diakui dunia, terutama hidangan berbasis sayur dan juga bumbu khas Nusantara yang kaya banget nih rasa dan budayanya, teman Pro 2. Aduh, jadi pengen makan ini ya. Jadi pengen makan pecel, teman Pro 2. Pecel sayur emang paling mantep deh ya, paling oke, paling gokil ya teman Pro 2. Wih, kayaknya pagi ini aku pengen makan salad juga deh ya, tapi salad ini sih, salad sayur. Jadi pecel khas Jawa Timur ini masuk dalam daftar salad terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026, dan bahkan dia itu bisa mengalahkan somtam ya dari Thailand, teman Pro 2. Wih, otw dulu ya beli salad, asik. Salad sayur ya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

masa depan teman berdua dari India menemani kamu, tapi masalah kamu nggak ada dong ya harusnya. Mau bilang nggak ada tapi kayak masing-masing orang tuh pastinya ada masalahnya dikit-dikit lah ya, mau kecil atau besar ya pasti ada aja teman berdua. Oke deh, kita kembali ke Produa update teman berdua, update lagi untuk kabar-kabar terkini ya dari wali kota New York, Zohran Mamdani ya, ini sukses mendapat kesempatan spesial dari FIFA dengan menyediakan 1000 tiket Piala Dunia seharga $50 atau sekitar 800.000 ya, khusus untuk warga New York City ya. Dan tiket ini tuh akan dibagikan lewat sistem lotre ya, dan juga berlaku untuk 5 pertandingan fase grup dan juga 2 laga knockout yang digelar di MetLife Stadium. Nah, jadi New Jersey ya, di Met Stadium New Jersey yang sementara akan memakai nama New York New Jersey Stadium selama turnamen berlangsung. Nah, pendaftaran undian itu tuh berlaku mulai 25 Mei dan juga berlangsung selama 6 hari. Nah, jadi warga New York itu tuh bisa ikut 1 kali setiap hari ya, dengan batas maksimal 50.000 pendaftaran harian. Nah, program ini tuh juga dibuat supaya seluruh 5 borough di New York itu tuh tetap dapat representasi yang seimbang, katanya gitu. Nah, jadi pemenang undian tuh nantinya tidak hanya mendapat 1 tiket, tapi juga kesempatan untuk beli 1 tiket tambahan. Dan selain itu, mereka ini tuh juga akan memperoleh fasilitas bus gratis pulang pergi ya menuju stadion. Dan harga $50 ini tuh jadi perhatian karena jauh banget dari harga resmi FIFA sebelumnya ya, yang berada di kisaran 220 sampai dengan $415. Nah, untuk pertandingan di stadion yang sama ya, di pasar Rishel, harga tiket tuh bahkan sempat melonjak sampai dengan ribuan dolar Amerika Serikat teman Pradua. Nah, jadi melalui inisiatif ini tuh Mam Dani pengen kalau Piala Dunia tuh terasa lebih dekat gitu ya dengan warga lokal di New York, dan bukan cuman menjadi ajang wisata internasional ya, walaupun tiket murah ya. Ya, tiket murah tersebut ini tuh berasal dari alokasi panitia tuan rumah regional, sehingga FIFA tuh tidak kehilangan pendapatan secara langsung gitu. Nah, laporan juga nyebutin kalau badan sepak bola dunia itu tuh sempat khawatir ya, kebijakan ini tuh jadi contoh baru di masa depan. Nah, program ini tuh juga tidak berlaku ya untuk pertandingan final pada 19 Juli nanti. Nah, dan kabarnya sih juga tiket untuk finalnya juga udah habis ya teman Pradua, apalagi dengan adanya halftime show ya di tengah-tengah juga dimeriahkan oleh Madonna, Shakira, dan ada BTS juga ya teman Pradua. Pastinya orang-orang tuh bakalan nungguin banget, dan pastinya salah satunya juga pengen lihat keseruan halftime show itu kan. Aduh, seru banget pokoknya Piala Dunia tahun ini seru banget ya. Harapannya sih semoga pertandingan setiap match-nya atau setiap pertandingannya juga bisa jauh lebih seru ya teman Pradua, karena semua mata tuh tertuju gitu loh. Semua mata tertuju pada 3 negara yang menyelenggarakan ini ya, Piala Dunia teman Pradua. Jadi kita sebagai penikmat sepak bola ya, apalagi ini sepak bola dunia, kita cukup untuk nonton aja ya di layar kaca dan support tim favorit kita juga teman Pradua. Ya udah deh, masih nemenin kamu di Pradua Update, teman terbaik kamu.

0: make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: GFM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Kembali update-update teman Pro 2, kabar-kabar datang dari film Indonesia ya, khususnya film-film yang ada di Netflix ya. Jadi ada sebanyak 35 film dan serial Indonesia itu tuh berhasil menembus daftar top 10 konten non-Inggris Netflix di dunia. Gokil, gong banget ya. Nah, dan pencapaian ini tuh menunjukkan bahwa industri kreatif Indonesia tuh semakin mendapat perhatian global gitu ya, didorong juga dengan meningkatnya peminat penonton ya terhadap karya lokal dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Dan beberapa judul seperti Gadis Kretek, kemudian Shadow Strides sampai dengan Luka Makan Cinta, ini sukses banget masuk dalam jajaran tontonan populer di puluhan negara. Nah, Netflix ini juga mencatat ada 90% pengguna di Indonesia tuh menonton konten lokal sepanjang 2025. Ini tuh menandakan kalau film-film dan juga serial Indonesia tuh kini tuh bukan hanya kuat di pasar domestik aja nih teman Pro 2 ya, tapi juga mulai bersaing di panggung internasional. Nah, salah satu film yang aku suka banget juga ya teman Pro 2, dan kayaknya emang ini salah satu film zombie-zombian pertama di Indonesia yang menurutku kayak real gitu loh teman Pro 2, Abadi Nan Jaya. Kalau misalkan kamu belum nonton, wajib nonton sih teman Pro 2, karena mulai dari ceritanya ya yang seru, terus juga yang aku suka sih di ini bukan syutingnya tuh bukan di kota gitu loh, jadi kayak di pedesaan, jadi kayak ada pemandangan di situ ya, ada pemandangan padi, pokoknya sawah lah ya teman Pro 2. Terus kayak memang suasana desanya tuh kayak dapet banget. Terus pemeran-pemerannya juga keren-keren semuanya. Memang sih ada beberapa pemain yang menurut aku kayaknya kurang deh, cuman overall mulai dari ceritanya sampai dengan zombie-zombinya itu kayak keren banget. Terus Luka Makan Cinta aku juga udah nonton, aduh pokoknya bagus banget. Deva Mahendra sama Mawar Dejang, aduh pokoknya itu juga bagus banget. Tapi yang paling yang udah 3 kali aku tonton adalah Gadis Kretek sih sampai saat ini. Gadis Kretek the real, aku nonton sambil dikretek juga, enggak dong. Aku nonton 3 kali Gadis Kretek karena memang bagus banget. Bagus banget. Kalau misalkan kamu belum nonton, wajib nonton teman Pro 2. Nontonnya di mana? Di Netflix sudah pasti. Itu kamu bisa download, kamu bisa berlangganan untuk bisa nonton film apa aja yang pengen kamu mau ya. Kalau ada di Netflix berarti silakan kamu bisa tonton sepuasnya tuh teman Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Kita kembali mengupdate-update kabar-kabar pagi hari ini. Kabar-kabar yang datang dari salah satu grup penggiat lingkungan, yaitu Pandawara Group, teman Pre 2. Mereka tuh adalah 5 pemuda dari Bandung yang kita kenal dengan penggiat lingkungan, yaitu Pandawara, ya, baru aja resmi dapat 2 rekor dunia sekaligus dari Guinness World Record sebagai penggiat lingkungan dengan pengikut TikTok terbanyak di dunia, dan juga rekor tercepat dalam kategori melepas label dan juga tutup dari 5 botol plastik. Waduh, nah kabar itu diumumin langsung sama mereka lewat unggahan resminya sambil kasih lihat ke publik 2 sertifikat resmi bergengsi itu, ya teman Pre 2. Ini penghargaannya bukan penghargaan yang kelas Indonesia aja, tapi ini udah yang dunia loh ya, teman Pre 2. Nah, dan mereka ini sekarang kan udah punya berapa ya, 12 juta followers gitu di TikTok, dan ini adalah followers terbanyak, akun penggiat lingkungan dengan followers terbanyak di dunia. Itu dia tuh. Nah, dan dari hasil yang mereka dapatkan ya teman Pre 2, itu ternyata kan bukan hanya Pandawara aja nih, ada juga dari AA Clan ya, dari AA Clan yang dapat juga tuh penghargaan. Waktu itu ada Aloy sama Gary yang mecahin rekor nempelin kertas apa gitu ya ke punggung kak temen yang selama 1 menit apa berapa detik gitu ya teman Pre 2, dan itu memecahkan rekor dunia karena sebelumnya udah pernah ada gitu ya. Nah, dan terus ngelihat orang-orang pada berhasil nih ya, ada salah satu streamer juga ya yang bilang kalau pokoknya intinya kayak dia irilah gitu, terus dia bilang lah itu tuh GWR tuh bisa dibeli gitu. Jadi kayak harganya tuh berapa gitu, jadi kayak bisa dibeli. Terus kayak waduh, orang-orang pada ngojet dia lah, kenapa kalau misalkan memang bisa dibeli lu gak beli. Terus masa ada yang komen kabarnya dia udah PO 12 biji. Waduh. Tapi seru banget sih ngelihat kayak pertikaian orang-orang di medsos. Bukan berantem yang adu fisik, tapi kayak adu komen gitu. Aduh, tapi seru banget. Aku ya sebagai netizen yang gak pernah komentar tapi cuman tim yang baca-baca doang, tuh kayak ngerasa seru banget ngelihat orang-orang pada saling lempar komentar. Ada yang lucu, ada yang lucu banget, ada yang garing, ada juga yang memang nge-hate banget. Aduh, aku memang tim di medsos yang tim baca komen sih. Kalau kamu tim apa nih teman Pre 2? Tim ikut komentar kah atau tim baca komen juga, atau gak peduli sama sekali? Kayaknya tim yang gak peduli sama sekali ya. Itu dia. Tapi congrats sekali lagi buat Pandawara, memang sih the best ya. Karena Pandawara ini bukan hanya sekedar grup aja, mereka tuh udah banyak banget dapat penghargaan-penghargaan juga. Bahkan mereka sekarang tuh udah punya kantor sendiri. Bahkan itu tuh bukan disebut kantor, tapi museum gitu. Karena barang-barang yang mereka dapatkan dari bersihin sungai ataupun pantai, barang-barang yang unik yang orang udah gak nyari lagi, barang-barang itu tuh mereka pajang ya di museum mereka itu. Tuh, jadi kayak orang-orang tuh pada penasaran. Bahkan mereka sekarang tuh udah punya alat sendiri loh, walaupun belum yang kapasitas yang besar banget, tapi mereka udah punya alat sendiri untuk mendaur ulang sampah plastik. Keren gak? Keren banget ya. Keren banget, congrats buat Pandawara. Semoga makin sukses lagi deh ya. Amin.

Really Like You Baby Monster teman pre 2. Wedeh wedeh, ini kayaknya emang lagi para ARMY lagi sibuk banget ya. Kita udah gak bahas Baby Monster ya, kita bahas ARMY, kita bahas BTS. Karena finally ya, BTS is finally coming back to Jakarta teman pre 2. Yeay, siapa yang kemarin udah dar-dar banget dengan kabar itu. Jadi memang setelah penantian panjang ya, akhirnya BTS nih resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno di 26 sampai dengan 27 Desember 2026. Nah, hal ini tuh jelas ya jadi momen spesial karena BTS tuh akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta ya, setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia tuh 9 tahun lalu teman pre-2 ya. Nah, dan kabar ini diumumkan lewat IME_Indonesia ya, sekaligus mengungkap detail penjualan tiket, kemudian registrasi We First ARMY membership pre-sale itu dibuka mulai 22 Mei kemarin ya teman pre-2, sampai dengan 27 Mei. Nah, dan setelah itu ARMY membership pre-sale itu akan berlangsung di 9 Juni, sementara General On Sale itu resmi dibuka pada 11 Juni 2026 pada jam 12.00 WIB. Nah, sementara itu harga tiket konser ini itu dibanderol mulai dari 1,8 juta sampai dengan 4,5 juta teman pre-2. Yes. Apa ya? Dari seat map yang dirilis juga ya, konser ini tuh bakal menggunakan konser panggung 360 teman pre-2 dengan beberapa extension yang menjulur ke berbagai sisi area penonton gitu. Jadi kayak biar makin deket, biar makin akrab gitu ya sama penontonnya, lebih deket. Dengan setup seperti ini ya, penonton tuh dari berbagai section tuh punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan lebih besar buat ngelihat para member dari jarak yang lebih dekat. Nah, jadi sepanjang konser berlangsung tuh ya, oh bisa pandangin aja gitu ya, lihat muka-mukanya satu-satu gitu. Aduh, cuman aku bukan K-popers teman pre-2, jadi aku nggak yang excited atau yang kayak pokoknya aku harus nonton, nggak juga sih, karena aku bukan K-popers. Aku suka lagu-lagu Korea, tapi kayak hanya beberapa gitu, beberapa yang aku tahu, yang aku kecantol gitu sama lagunya aku suka. Cuman kalau ngomongin soal K-popers ya, itu aku masih abu-abu sih. Masih abu-abu. Tapi memang ARMY best banget sih, mereka kompak banget. Saya selain kompak, mereka juga pastinya udah bakal saling kasih kabar satu sama lain gitu ya. Aku udah dapet nih, aku belum, tolongin dong, tolongin. Aduh, kayak gitu tuh pasti teman pre-2. Ya udah deh ya, semoga aja kamu yang pengen nonton konsernya BTS ya, pantengin terus ya untuk penjualan tiketnya ya. Karena dibagi-bagi gitu kan, jadi pantengin terus ya akun BTS-nya atau akun dari promotornya teman pre-2, karena pastinya mereka bakalan terus update di situ. Ya udah deh ya, mau kamu beli atau tidak terserah kamu, yang penting aku cuma diingetin aja ya, jangan sampai kena tipu. Karena biasanya kalau acara-acara konser kayak gini tuh biasanya banyak calo-calo yang ujung-ujungnya bisa menipu tuh para calon penontonnya. Kasihan, orang udah beli tiket mahal-mahal ya, malah akhirnya gak bisa nonton, kena tipu tuh teman pre-2. Jangan ya, pokoknya dipantau aja terus ya. Kalau bisa beli, bikin beli sendiri, ngeluar sendiri, ya udah ngeluar sendiri. Nanti kalau misalkan udah gak bisa samsek, terus ada memang calo yang, atau memang ada orang yang ngejokiin kamu untuk beli, dan mungkin ada biaya adminnya, ya udah deh, yang penting dia terpercaya gitu, yang penting kamu dapet tiketnya. Ya udah teman pre-2, kita masih di pre-2 update ya, nemenin kamu mungkin yang lagi pada baru beres olahraga dan lagi sarapan juga, atau yang lagi pada di jalan sekarang ya. Selamat dengerin pre-2 FM Ternate sambil jalan juga ya, atau ada yang ke pasar, ada yang OTW ke tempat rekreasi karena hari Minggu juga kan ya. Hati-hati loh perjalanannya teman pre-2, sambil temenin sama BTS with Swim.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan